0: eine Teacher, mir, Melissa.
1: Also, Mamma, Mamma, Skola, Mirna, Parenta, Skola, Mirna, Gulung. Ebet hebat, Rangalo, Ego tu me, alur me bi dengannya, misalnya ka teacher me ingeni, kujaga ke eba hodikang, ma, by far parents ada ingi bes, teacher yang eba fahakurave, me kujaga misalnya ka eba liumuga tati kame, naka, ema teacher suspect me kurani, ini datu me inge eba, me ni eba itu rehi e benung waka. Then school goes above any time, referral system, and above a suspect we mal when my Kanta couldn't take away. Emma put it to come up Bellinveria Vaca deco Bellinveria Academy Bunani, me, Darivaru, Darivaru, Miharu, Misaka, Fansur, effect to Muga ever who take the go coming. Me when Akurta came Midiani and Noni, Liam Vagota Kanone, Dyslexia, Misaka, Mihunani, honey. Akuru tan ekol kolong ada. Emang teacher baru fasih faham kurang. Eka ada kan tata. Emang je am abah beleni meria ya. Eba jihe mi muhammad lek kuriat tata. Erung ek parent of singgani mia fia paling ada. Dato, then parent kega kurang jihe kan tata kami kan tata rawa rumuka teacher kehi hodi tane. School ka kurang ini kota cian mi teacher. Kerana dengan benua korang ini mikal mikal orang kulit terhekai. Algoritma na mikam ada pada fenigen dia. Algoritma covid terhekai. Ingat tu. Algoritma kudin na kerana dengan mifeshi, ani online kau. Dato. Em parent apa tu? Carry gamin na ni. Dato. Em algoritma benua korang ukur mif benua. So algoritma assistant kau mifi. Penyeria, deh tu. Ekor itu mi, ani, furtam mi kia dengar mi itu. Masih kerawa laf mi ati mihinne. Furtama, eh, mi ti kafalaniye, mama nashe mi, ecek kurah ada lagi. Misalkan letter, deh tu. Em karudah mi itu berenung kurah. Nuni clay mi itu berenung kurani tu. Furtama clay ka, kiti kong outline ka clay ada laf eh, bahalashe tu mi, fawalashe eh akure. Then, misal ke J wajah J wasa, tu. Then kujar ingi tu jas sada agen riiti konge akur fani kia ada deshe timfar, tu. Then ege faham misal ke J mfeshe je, mama kaya beran kuri bag hoda laf tan tu. Visuali emi dakkani alur mungkin ke kujar fitna, mama J mfeshe je wes bahata tu. Misal ke bafar jeli kade je, kalan diye. Eka hal, kan datu wes mama wes wara buat daswe kendiya. Kiawa dene itu ukur tu, emak mama suara gahatun kujar dekat growth feningan dia ya orang mana covid terega.
0: Antu, me kujar ya teacher nama orang gulung bade kurma kongkal kan tu tak ikhulan ni mikota kiawa dene.
2: Astu, emme, hamarun hamar experience komitmen. Teacher a parent a demi hong ekko masak ke kuri ma kujaya dipe improvement ang, ama wara bodoh tan nagaru. Mika, mika connection nagala bina begin dia ama wago tiki teacher mi punan ni mine mi kang kurewe ni gega kuru ashe. Then gega wago tiki by far mama ya kafe ame mohon tipe ma by far punan ni gadukam monu kuru ashe. Do, ikam wago tiki teacher mi punan ni ini inge babi, kuru kuru time deshe. Do, me ame saka by kudin tipe ni Hama gigi masa ke kurang bihun nuah kuding ham. Ekam teacher repunye kurui maranggaluane. Ehem buni ma so teacher ke recommendation negume ki waram muhim. Algan ham 3 years ka teacher ekam masa ke kuri teacher ka ekam masa ke kuri malgan ke darful. Divi akur tang ingi fidita dasve hama ani ting English umes independent ko sentence hadan dasve hama eba wara ranggalu begin dia 3 years ke masa katung a teacher kaeko aso teacher consistent of ranggalu teacher living a muamala ranggalu kurevich kama banyak kudina wara faedah we ting egi turum by far by parents um ben menu ya demi teacher vidalu gitu ane kujje ke kameng kurege mi bunani mi algon mena fahak kurewe mi nge liu muga dati kameng ona kan nuni kiu muga dati kameng ona paragina parents um ben menu we egi kuding label kurewe niye kiafa ane mi ane ibis kameng kura kasing algon hamba diwa apa beri grade 9 na hamya egu jaga assessment sada uria kameng kufati bi kuding abtibi dua aku senkla kan

0: Olha, agora Rita, como da varra que é me.
1: Me dia hafta ge programa ga alugana men balali hukur miskit ge monnara aya yang engeta mi faharu mi geneste mi uleni kon asari taneki wahakakan
0: nenge
1: mi faharu geneste mi uleni hukur miskita wara khari ga huri tanaka gule goto malamatu devwani divehi tarihu dirasa korava befula kamava alfal muhammad didi
0: ऐ सरहद से वाहक दखालानी एमनत आशा अहमद सिराज